dama dada dagare rega dari dada mada gama rega dari dama gama dama dada maga mada mada ta maga mada mada.